next Oke Tomol Pro 2. Semua punya waktu first time in your life. Tomol Pro 2 pertama kali lahir, pertama kali naik kelas, pertama kali baca puisi misalnya, pertama kali lomba. It's okay Tomol Pro 2. Bisa karena terbiasa. Jadi jangan khawatir ya, nanti dia juga bakal ngasih tips buat kamu yang masih takut buat tampil di depan panggung nih Tomol Pro 2. So, don't go anywhere.

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanaya Suma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

episode ke-52 dan pastinya dia bakalan update-update lagi buat kamu. Tapi untuk sekarang teman Pro 2, jangan lupa di vote di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, which one you prefer teman Pro 2? Apakah kamu prefer untuk perform di atas panggung atau di depan layar, atau kamu pilih yang menjadi orang di belakang layar? Langsung di vote sekarang juga di story Instagram, karena bentar lagi Tia bakalan update lebih jauh. Dan of course Tia bakalan bacain hasil pollingan kamu di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Let's go!

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku gak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku gak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh. Mulai sekarang, aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.
4: Waktunya kentongan.
3: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai, menuju daratan dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam. Maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Adanya gelombang ini disebabkan oleh angin topan yang tidak jauh dari laut, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Ciri-ciri akan terjadinya gelombang pasang, yang pertama, adanya angin yang sangat kencang berhembus di sekitar pantai. Yang kedua, jika ada badai yang terjadi di tengah laut, maka dipastikan adanya peningkatan gelombang air laut di sekitar pantai. Dan yang ketiga, cuaca yang normal berubah menjadi gelap secara tiba-tiba. Jika gelombang pasang terjadi di tengah laut maupun di pinggir pantai secara tiba-tiba, diharapkan tetap tenang. Bila sedang berlayar di tengah laut, usahakan menghindari daerah laut yang sedang dilanda cuaca buruk. Dan ketika terjadi gelombang pasang, segera menjauhi daerah pantai dan berlari ke daerah yang lebih tinggi, guna meminimalisir korban jiwa.
5: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Nanti 5.3 dari Pro 2 dan Pasar. Ya, sama Pro 2 seperti janji Tia tadi, kita bakalan bahas lebih lanjut lagi nih. Ini buat kamu nih yang masih ngerasa ragu ya teman Pro 2, gimana sih caranya biar bisa percaya diri pas tampil di atas panggung, apalagi for the first time in my life. Kuncinya adalah persiapan dan latihan teman Pro 2. Jadi ya udah, melajah malu, latihan malu teman Pro 2. Jadi kamu harus menguasai materi atau penampilan yang akan kamu bawakan. Jadi semakin besar rasa percaya diri yang muncul teman Pro 2 itu akibat dari persiapan yang sudah kamu lakukan pastinya. Ya, namanya juga proses tidak mengkhianati hasil ya teman Pro 2. Jadi coba deh kamu berdiri di atas cermin. Agak pecah ya. Coba deh kamu latihan di depan cermin teman Pro 2. Kamu lihat diri kamu sendiri. Kamu pede enggak ngelihat dirimu sendiri? Coba deh kamu rekam dirimu sendiri, terus evaluate your action dulu teman Pro 2. Coba deh tampil terlebih dahulu di depan teman terdekat kamu atau keluarga kamu. Selain itu teman Pro 2, kamu juga bisa ubah cara kamu melihat sebuah panggung itu. Jadi jangan nganggap panggung itu kayak nightmare banget, disaster banget, atau musuh banget teman Pro 2. Jadi jadikan panggung itu kayak tempat bermain kamu gitu loh. Jadi berikan kesempatan mental dan fisik kamu untuk mengeksplor panggung itu, karena itu adalah tempat kamu mencurahkan ide kamu, bermain bakat kamu, dan pengalaman baru juga. Jadi fokus on your goals teman Pro 2, fokus pada pesan yang ingin disampaikan, bukan pada kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. Dan itu adalah small mistake teman Pro 2. Ya, tarik nafas, ini adalah salah satu hal yang penting tapi lupa dilakukan. Jadi tarik nafas dengan tenang teman Pro 2, karena itu akan memompa darah dengan baik juga, dan udara oksigen dalam otak kamu juga tidak akan berkurang dengan secepat kilat ya. Jadi teman Pro 2, jangan takut kalau misalnya kamu ada salah ngomong atau salah gerak. It's okay teman Pro 2, namanya juga proses ya. Kalau kamu langsung di tahap sempurna, that's not your first time pastinya. Karena dia Tia sendiri, bahkan juga teman Pro 2, sometimes juga ngerasa salah ngomong, salah ucap, bahkan sempat hampir jatuh loh di panggung pas nge-MC teman Pro 2. But say koi, it's okay ya. Bahkan itu pas opening Tia masih ingat banget teman Pro 2. Tapi ya, the life must go on, the show must go on. Jadi kamu gak boleh langsung down di saat itu juga. Jadi evaluasi dirimu sendiri, perbaiki cara jalannya, apalagi dengan pakaian adat Bali juga teman Pro 2. So enjoy the panggung ya, meskipun memang prosesnya tidak segampang yang dipikirkan orang lain teman Pro 2. So focus on yourself, focus on your goals, dan pastinya still listening nanti 5.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

RRI Radio Tanggap Bencana. Hujan deras berkepanjangan rentan memicu luapan air sungai yang terkadang dapat meluber ke jalanan. Apabila kurang waspada, luapan air yang mengalir deras ini dapat membahayakan bagi kamu yang sedang berkendara. Kamu dapat meminimalisir potensi bencana dengan menghindari untuk melewati jalanan ataupun jembatan yang terlihat memiliki genangan air yang mengalir deras. Hindari berkendara terlalu di pinggir untuk meminimalisir potensi kendaraan terperosok ke selokan. Jika kamu melewati daerah dengan kondisi tanah sekitar yang miring, waspadai potensi tanah yang sewaktu-waktu dapat longsor saat kamu berkendara. Pantau kondisi cuaca terkini sebelum bepergian, kenali dan identifikasi potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin dapat terjadi di wilayah yang akan kamu lalui. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: It is if everyone dies alone.
5: Does that scare you?

di Teman Pro 2 Sam Smith, yes, yang sudah menemani kamu di pagi tadi Teman Pro 2. And by the way, ini Baswe Teman Pro 2 untuk kamu nih, Teman Pro 2 yang tipenya memang di belakang layar ya Teman Pro 2, it's okay. Tapi kamu juga harus berani berkarya Teman Pro 2 meskipun berbeda atau berada di belakang layar Teman Pro 2. Ya gak semua orang sih harus menjadi pusat perhatian ya Teman Pro 2 untuk bisa memberikan dampak besar. Jadi meskipun kamu dari belakang layar, itu juga adalah hasil dari tangan-tangan kreatif. Ya, mulai dari penulis, editor, produser, desainer, operator siaran, hingga tim teknis nih Teman Pro 2, itu pasti punya peran penting dalam sebuah karya. Jadi Teman Pro 2, kalau misalnya kamu masih nih ragu untuk gimana sih cara biar bisa eksplor diri sendiri, biar bisa berkarya nih Tia, tapi aku masih takut shy-shy cat, malu-malu kucing. Yang pertama caranya adalah sadar Teman Pro 2. Jadi kamu harus sadar bahwa sadari bahwa dampak lebih penting daripada popularitas. So, kamu sering mengukur keberhasilan kamu dari seberapa banyak orang mengenal nama kamu. But not really. Bukan itu jawabannya Teman Pro 2. Padahal yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat yang kamu berikan dari karya yang sudah kamu buat. Jadi Teman Pro 2, jangan ragu ya. Apalagi banyak lagu yang terkenal karena bandnya aja, tapi penulisnya gak dikenal luas. Padahal ya karyanya itu udah melanglang buana Teman Pro 2. Ya, Teman Pro 2, fokus pada kualitas karya, bukan kuantitas Teman Pro 2. Jadi daripada kamu sibuk mikirin validasi orang ya Teman Pro 2, alihkan energi kamu untuk menulis, untuk berkarya. Jadi terus tingkatkan kualitas karya kamu. Kalau ngerasa kurang, terus di-upgrade, terus di-update Teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu masih nih ngerasa kayak ada yang kurang, coba deh konsultasi dengan orang terdekat atau memang orang yang expert di bidangnya Teman Pro 2. And of course, jangan kamu bandingkan sama orang yang berani tampil di depan layar Teman Pro 2. Beda ya ini ya Teman Pro 2. Karena setiap orang punya perannya masing-masing Teman Pro 2. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan setiap situasi itu orangnya beda-beda pastinya. Jangan sampai kamu berpikir bahwa karena kamu gak di depan kamera atau di depan layar, kamu merasa gak penting. No, no way Teman Pro 2. Justru kamu itu hebat Teman Pro 2, karena kamu bisa merancang konsep, menulis naskah, atau bahkan kamu nih yang mengatur jalannya sebuah acara Teman Pro 2. Jadi kamu gak perlu ngerasa kayak kurang, kayak ngerasa gak penting. No, kamu itu posisinya berbeda Teman Pro 2. Jadi kamu harus bangga dengan peran yang kamu miliki Teman Pro 2, karena tanpa adanya kamu, pertunjukan itu tidak akan berjalan dengan sempurna. So, focus on yourself Teman Pro 2. Dan pastinya kamu itu gak kurang kok, cuman kamu belum berani aja dalam mengeksplor dirimu sendiri. Entah kamu pilihannya adalah sebagai orang depan layar atau belakang layar, it's okay Teman Pro 2. Bahkan yang bantu doa pun, doa itu juga penting Teman Pro 2, biar dibantu sama Edison yang udah waseng ya. And by the way, ini bebas buat Teman Pro 2, topik obrolannya kita wrap ya dengan hasil ternyata Teman Pro 2 lebih suka untuk tampil di depan panggung. Good job Teman Pro 2. And by the way, Baswe, it's already 8:52. So, kita wrap dulu topik obrolan di pagi hari ini. Thank you for listening. And don't go anywhere, karena bentar lagi bakal ada yang special every weekend buat kamu. So, no more sad song Teman Pro 2 by Little Mix.

Temon Pro 2, dari sepak bola kita banyak banget dapat pelajaran. Ada satu hal penting, yaitu gak ada yang benar-benar selesai sebelum peluit akhir bunyi. Dalam 90 menit pertandingan, semuanya tuh bisa berubah hanya dalam hitungan detik aja loh. Tim yang tertinggal tuh bisa nyamain skor lawan, bahkan berbalik menang. Itu kenapa sepak bola selalu penuh kejutan dan emosi. Temen Pro 2, ada fakta menarik juga nih. Tahu gak kalian, kalau ternyata di Piala Dunia pernah ada gol tercepat dalam waktu 11 menit oleh Hakan Şükür pada tahun 2002. Gokil banget ya. Selain itu, final Piala Dunia sering ngehadirin momen tak terduga lainnya. Kayak comeback dramatis atau penentuan lewat adu penalti yang menegangkan. Dari lapangan hijau, kita juga belajar nih teman Pro 2 bahwa hidup juga sama, penuh ketidakpastian. Tapi selama ini kita terus berjuang, tetap konsisten dan tidak menyerah, selalu ada peluang besar untuk membalikan keadaan. Yes, jangan lupa untuk selalu ngikutin sepak bola di RRI Pro 2 Denpasar.

52 itu dia tadi muda by Agnes Monica. And for information, bentar lagi bakalan ada teater Jinan yang bakal menemani kamu selama sejam ke depan. So don't go anywhere, stay tune on 95.3 RRI Pro 2 Denpasar. So di sini aja, because dia bakalan puterin another song special buat kamu. Sambil nungguin, prepare bareng sama teater Jinan. Let's go.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: 5,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 seperti janji Tia tadi ya, teman Pro 2, bahwa sekarang kita bakalan ngobrol bareng sama dari Teater Jineng, teman Pro 2. Dan ini bukan sekedar ngobrol ya, of course, kalau udah bareng sama Teater Jineng. Karena di pagi hari ini kita bakalan bahas tentang bulan Bung Karno, teman Pro 2. Dari sejarah untuk masa depan. Yes, di pagi hari ini kita bahas tentang mengenang untuk berkembang, bergerak untuk berdaya selama sejam ke depan, teman Pro 2. Pastinya bareng sama adik-adik Teater Jineng, teman Pro 2. So, kita sapa dulu di pagi hari ini. Selamat pagi. Oke, ini sudah terhubung ya pastinya teman Pro 2 secara online bareng sama Tia. Gimana nih di pagi hari di Tabanan, hujan gak teman-teman?
1: Enggak kak, kemarin hujan, sekarang cerah banget.
0: Oke, ini karena lumayan cerah juga di sini di Denpasar. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja mulai dengan topik pertama kita ya. Karena di pagi hari ini meskipun hari libur ya. Oh ya, selamat dulu ya adik-adik yang udah naik kelas nih. Semoga lancar menuju kelas berikutnya. Apalagi fresh banget ya, baru banget libur ya teman-teman ya.
1: Benar banget kak.
0: Oke, jadi sekarang nih udah pada kelas berapa nih?
1: Yang kelas 11 naik ke kelas 12 dan yang kelas 10 jadi kelas 11. Dan nanti kita akan memiliki teman baru dari teman-teman kelas 10 yang bakalan join gitu.
0: Oke, okay. Jadi be ready ya teman 12 dengan teman-teman baru dari Teater Jineng yang suaranya akan bergumandang every weekend di jam 9. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke topik pertama ya teman 12, yang dengan judul menjaga nyala sejarah di tengah arus zaman. Teman 12, ini merupakan materi jas merah pesan abadi Bung Karno untuk generasi muda yang bakal langsung disampaikan oleh Julena. So, untuk Julena, the time is yours.
1: Terima kasih, Kak. Halo teman-teman Pro 2. Kenalin, aku Julena. Pada kesempatan ini, aku akan menyampaikan materi yang pertama berjudul Jas Merah, pesan abadi Bung Karno untuk generasi muda. Halo teman-teman Pro 2. Masih dalam rangka memperingati bulan Bung Karno, kali ini kita akan membahas salah satu pesan paling terkenal dari Insinyur Soekarno, yakni Jas Merah, yang merupakan singkatan dari Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah. Pesan ini disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada 17 Agustus 1966 sebagai pengingat bahwa sejarah memiliki peran penting dalam menjaga identitas dan karakter bangsa. Jas merah bukan sekadar ajakan untuk mengingat masa lalu, melainkan pesan agar bangsa Indonesia tidak kehilangan arah dalam menghadapi masa depan. Sejarah adalah kisah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka. Melalui sejarah, kita belajar bahwasanya kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah. Ada banyak pengorbanan dan juga keberanian yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena itu, sejarah perlu dipahami dan juga dihargai agar nilai-nilai perjuangan tersebut tetap hidup dalam kehidupan kita. Di era digital saat ini, informasi dapat diakses dengan sangat cepat. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan, yaitu semakin berkurangnya minat generasi muda terhadap sejarah bangsa. Tidak sedikit yang lebih mengenal budaya luar dibandingkan sejarah Indonesia sendiri. Padahal, memahami sejarah merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat jati diri sebagai bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita dapat menerapkan semangat jas merah dengan mempelajari sejarah, menghargai jasa para pahlawan, menjaga warisan budaya, serta mengisi kemerdekaan dengan prestasi dan karya yang bermanfaat. Nah, teman-teman Pro 2, pesan jas merah tetap relevan hingga hari ini. Sejarah adalah kompas yang membantu kita memahami arah perjalanan bangsa. Dengan mengenang sejarah, kita belajar menghargai perjuangan. Dengan memahami sejarah, kita menemukan jati diri. Dan dengan meneladani sejarah, kita memiliki bekal untuk membangun masa depan yang lebih baik. Karena, seperti pesan dari Insinyur Soekarno yang selalu relevan sepanjang masa, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Julena untuk materi pertama yang sudah disampaikan ya teman Pro 2. Dan itu dia tadi ya materi pertama tentang jas merah teman Pro 2. It's not just about color teman Pro 2, tapi memang ada maknanya sendiri yang merupakan pesan abadi dari Bung Karno teman Pro 2. Kita bergeser ke karya nih teman Pro 2. Karya pertama yang bakal disampaikan di hari ini yang merupakan puisi Sejarahlah yang akan membersihkan namaku, yang merupakan karya dari Insinyur Soekarno yang bakal langsung disampaikan oleh Dita. So, untuk Dita, dipersilakan.
1: Halo teman-teman berdua, kenalin aku Dita. Jadi pada kesempatan ini, aku akan membacakan puisi pertama yang berjudul Sejarahlah yang akan membersihkan namaku, karya Insinyur Soekarno. Dengan setiap rambut di tubuhku, aku hanya memikirkan tanah air. Dan tidak ada gunanya bagiku melepaskan beban dari dalam hatiku. Kepada setiap pemuda yang datang kemari, aku telah mengorbankan untuk tanah ini. Tidak menjadi soal bagiku apakah orang mencapku kolaborator. Aku tidak perlu membuktikan kepadanya atau kepada dunia apa yang aku kerjakan. Halaman-halaman dari revolusi Indonesia akan ditulis dengan darah Soekarno. Sejarahlah yang akan membersihkan namaku. Terima kasih.
0: Baik, itu dia tadi teman Pro 2, puisi pertama ya yang disampaikan oleh Dita di pagi hari ini teman Pro 2. Selanjutnya bakalan ada persembahan karya puisi lagi teman Pro 2, tapi setelah lagu yang berikut ini. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, pantengin terus RRI Pro 2 Denpasar, karena pastinya dari Teater Jenang bakal menyampaikan beberapa karya sastra lagi spesial buat kamu, dan pastinya dengan lagu-lagu menarik yang udah Tia siapkan buat kamu. So, don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Rata-rata penyebar hoax bukanlah generasi muda, melainkan mereka yang usianya 45 tahun ke atas, yang disebut dengan digital immigrants.
1: Oh gitu.
2: Kak, aku pamit dulu ya. Udah.
1: Mau kemana?
2: Mau ke rumah teman di Gatsu, mau bikin tugas.
1: Eh, itu colokan HP di kamar? Udah dicabut belum?
2: Belum, Kak. Emang kenapa sih?
1: Cabut dulu, Mo. Bahaya tahu. Bisa bikin kebakaran.
2: Jegawat sekali. Biasanya juga ditinggal kenapa.
3: Emang perlu biar kejadian dulu? RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Tia dan juga dari Teater Jinang teman Pro 2 in this morning vibe. Ya, sama Pro 2, sekarang kita udah kembali lagi dengan Teater Jinang. Pastinya sudah terhubung secara online teman Pro 2. Dan kita akan masuk ke persembahan karya kedua nih yang sudah disiapkan oleh mereka teman Pro 2, yang merupakan karya dari Samsul Hadi yang berjudul Hatinya Rupawan Meskipun Merusak Badan. Teman Pro 2, aduh, ini adalah puisi yang bakal disampaikan oleh Eno teman Pro 2. So, untuk Eno, dipersilahkan.
1: Halo teman-teman berdua, kenalin aku Eno. Pada kesempatan kali ini aku bakal membawakan puisi yang berjudul Hatinya Rupawan Meskipun Rusak Badan, karya dari Samsul Hadi.

0: Dia bersuara seperti biasa, menyapa dan bercanda. Namun, dia bercita mulia. Bertahan dalam rimba pengetahuan, kelaparan demi yang lain kecukupan. Perih demi tegaknya kemanusiaan, adalah dia yang menjadi dambaan dunia. Dialah mutiara indah tak ternilai harganya, tangan dan kakinya tak mau diam. Perut dan kepalanya terus menerjang, berjalan membawa senapan siap dibidikkan, jiwa dan raganya dipertaruhkan. Hidup dan matinya menjadi jaminan, dengan hati dan pikirannya ia diam dan berjalan. Dia mengarungi samudra kebaikan, mendaki tebing terjai kebenaran, rela menderita melebihi apapun, kesempatannya tak tersia-siakan. Sanggup melampaui perjalanan jauh berapapun, sekalipun tinggalkan harta dan kedudukan, dia aneh dan hina dipandang sebelah mata. Nyatanya ia kaya, mulia, dan tegak perkasa dari yang ada. Tekadnya gigih dalam rencana, semangatnya kuat bagaikan baja. Hatinya pasrah tinggi ke angkasa, tawakal berserah pada sang penguasa. Meski duri tajam mengoyak tubuh dekilnya, ia terus melangkah demi ilmu pendidikan. Siapa yang memandang akan tertawan, hatinya rupawan meski rusak badan. Kata dan perbuatannya membingungkan, namun pada penghujungnya semua terbuktikan. Dia sang idaman dicintai Tuhan. Terima kasih.
1: Yes, itu dia tadi teman P2, puisi yang sudah disampaikan oleh Endo ya teman P2, yang merupakan karya dari Samsul Hadi. Dan ya teman P2, terima kasih untuk Endo tadi sudah menyampaikan puisi, dan kita akan berlanjut ke apresiasi dari dua karya puisi yang sudah disampaikan tadi teman P2. Kita beranjak kembali ya ke Dita teman P2. Halo Dita.
2: Halo Kak.
1: Oke, masih ingat dong ya pastinya dengan puisi yang udah disampaikan tadi?
2: Si dong Kak.
1: Oke, boleh disampaikan gak nih sama teman P2 apa sih sebenarnya makna dari karya yang udah kamu sampaikan tadi, Dita? Boleh?
2: Boleh.
1: Oke, silakan.
2: Halo teman-teman. Halo teman-teman P2, kembali lagi bersama aku Dita. Jadi di sini aku akan membacakan makna puisi yang berjudul Sejarahlah yang akan membersihkan namaku, karya Insinyur Soekarno, bermakna tentang keteguhan hati dan pengorbanan Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui puisi ini, Soekarno mengungkapkan bahwa seluruh pikiran, tenaga, dan hidupnya telah diabdikan untuk tanah air, sehingga ia tidak terlalu memedulikan tuduhan atau penilaian buruk yang ditujukan kepadanya. Ia percaya bahwa kebenaran tidak selalu terlihat pada masanya, tetapi sejarah akan menjadi saksi dan pada akhirnya membuktikan ketulusan serta besarnya jasa yang telah ia berikan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih.
1: Baik, itu dia tadi teman P2 ya, makna karya yang sudah disampaikan oleh Dita. Terima kasih Dita. Kita beranjak dulu nih ke Eno yang menyampaikan puisi kedua teman P2 yang berjudul Hatinya Rupawan Meskipun Rusak Badan. Dari judulnya udah sakit banget ya rasanya teman P2. So, Eno gimana nih kira-kira dari karya yang sudah kamu sampaikan tadi, apa sih menurut kamu makna yang dalam banget nih pastinya? Boleh disampaikan ke teman P2, silahkan Eno.
0: Oke, halo teman-teman P2, kenalin aku Eno. Di sini aku bakal membacakan makna dari puisi karya dari Samsuldi Hadi, yaitu Hatinya Rupawan Meskipun Rusak Badan. Puisi Hatinya Rupawan Meskipun Rusak Badan, karya Samsul Hadi, mengajarkan bahwa keindahan sejati seorang manusia tidak diukur dari kemewahan atau kesehatan lahirnya, melainkan dari seberapa tulus ia merelakan dirinya hancur demi menghidupkan jiwa-jiwa orang lain seperti I.R. Soekarno. Terima kasih Kak.
1: Oke, terima kasih Eno. Singkat padat jelas ya teman P2. Maknanya pastinya adalah sesuai dengan judulnya. Ya meskipun memang ya teman P2 penuh perjuangan, tapi ujung-ujungnya pasti adalah badan kita yang menjadi korban dari segala effort yang ada itu teman P2. Oke, teman Pro 2, setelah satu makna tadi ya, dua makna tepatnya teman Pro 2 dari Dita dan Edo ya, kita akan beranjak ke materi kedua nih teman Pro 2 sebelum nanti jeda tiba ya. Jadi ada materi kedua teman Pro 2, makna putra sang fajar yang tak pernah padam. Ini merupakan materi dengan judul Menjadi Cahaya di Tengah Perubahan Zaman. Jadi materi kedua ini akan disampaikan oleh Anggita teman Pro 2. Jadi kamu dengerin dengan baik ya. Nih, siapa tahu kamu juga akan memahami lebih jauh lagi pastinya setelah disampaikan oleh Anggita. So, untuk Anggita dipersilakan disampaikan dulu materi yang kedua kita di pagi hari ini.
2: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Anggita. Di sini aku akan membawakan materi yang kedua yang berjudul Menjadi Cahaya di Tengah Perubahan Zaman. Halo teman-teman Pro 2, julukan Putra Sang Fajar bukan sekedar sebutan yang melekat pada Soekarno, melainkan simbol harapan, keberanian, dan lahirnya sebuah perubahan besar. Fajar selalu hadir untuk mengakhiri gelapnya malam dan membawa datangnya hari yang baru. Begitu pula dengan semangat yang ditunjukkan Soekarno yang mampu menumbuhkan optimisme di tengah berbagai kesulitan dan menggerakkan banyak orang untuk percaya pada masa depan yang lebih baik. Nilai inilah yang masih relevan hingga saat ini. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, arus informasi yang begitu cepat, serta berbagai tantangan sosial yang terus bermunculan, dibutuhkan sikap yang tidak mudah menyerah dan keberanian untuk menjadi bagian dari solusi. Semangat Putra Sang Fajar mengajarkan bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar, tetapi dari kesadaran untuk terus bergerak maju, berpikir positif, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Menjadi fajar berarti berani menyalakan harapan ketika orang lain ragu, menghadirkan semangat ketika keadaan terasa sulit, serta tetap memegang nilai persatuan di tengah berbagai perbedaan. Seperti cahaya pertama yang muncul sebelum matahari terbit, setiap tindakan baik, gagasan yang membangun, dan berkontribusi yang diberikan dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Oleh karena itu, maka Putra Sang Fajar tidak hanya hidup dalam catatan sejarah, tetapi juga menjadi inspirasi yang terus mengingatkan bahwa kemajuan bangsa akan selalu lahir dan mereka yang berani membawa harapan, menebarkan semangat, dan menjadi cahaya bagi sekitarnya. Terima kasih, Kak.

0: fakta loh.
1: Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Ya, 92, the time is coming. Alias sekarang waktunya dari teman-teman Teater Jinang nih menyampaikan another karya sastra buat kamu 92. Tadi udah ada 2 puisi, udah ada 2 materi. Yang kurang apa nih 92? Yes, kurang cerpen 92. Jadi sudah mengantre ya. 2 cerpen 92 yang bakal disampaikan sama teman-teman Teater Jinang. Yang pertama adalah cerpen yang dengan judul Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, yang merupakan karya dari Sri Rohmatiyah Jalil 92, yang bakal disampaikan oleh Anya. So, 92, please be ready ya, karena pastinya cerpen ini lumayan panjang of course, tapi namanya juga cerpen ya, cerita pendek, tapi ya lumayan lah ya, 1 halaman mungkin ya. Biar lebih pasti, mending kita langsung serahkan ke Anya dulu nih untuk menyampaikan cerpen yang sudah disiapkan di pagi hari ini. Silakan Anya.
1: Oke, halo Kak, dan halo juga teman-teman Pro 2. Kenalin, aku Anya, dan pada kesempatan kali ini aku akan membawakan cerpen pertama yang berjudul Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat oleh Sri Rohmatiyah Jalil. Tapi ada yang spesial nih Kak, jadi aku bakalan kolab dengan Eno untuk membawakan cerpen hari ini, dan dia akan memerankan tokoh Bagas. Oke. Para penghuni bumi sepertinya masih berdiam diri di tempat ternyaman, karena awal Agustus kali ini puncaknya musim kemarau. Suhu udara di pagi hari teramat dingin hingga menembus tulang belulang. Apalagi di Bandung, suhu udara setiap harinya amat dingin. Aku pun sejak selesai melaksanakan salat subuh, selimut masih membalut seluruh tubuh. Entah mengapa pagi ini aku malas gerak, juga tidak bisa memejamkan mata kembali. Aku hanya memandang layar ponsel yang sesekali gelap karena tak tersentuh. Bagaimana aku bisa memberi kabar buruk pada orang tua yang jauh di sana? Batinku. Jangan, nanti ibumu sedih. Kata sisi lain dari sudut hati. Telepon ibumu, katakan yang sebenarnya. Seru kata hati yang lain. Kata hati terus beradu berusaha memengaruhi. Tetapi aku tidak dapat mengambil keputusan untuk saat ini. Sayup-sayup terdengar suara orang mengucapkan salam kepada pemilik. Itu tandanya penghuni kos satu persatu mulai beraktivitas, berjuang mencari ilmu. Assalamualaikum, saya berangkat bu. Itulah yang sering aku katakan setiap pagi pada ibu kos ketika hendak berangkat bimbingan belajar. Tapi tidak untuk pagi ini. Samar-samar terdengar suara jalan kaki mendengar pintu kamar. Dilanjutkan dengan suaranya yang begitu khas, si Jawa Medok. Begitulah aku memanggilnya, si Jawa Medok, walaupun dia bernama Bagas.
2: Bangun pejuang PTN, negeri sedang tidak baik-baik saja, kau pemuda masih saja bersembunyi di balik selimut, teriaknya.
1: Kata bodoh, aku pun tidak sedang baik-baik saja, adakah yang peduli? Aku kecewa karena perjuanganku tidak sesuai dengan hasilnya. Aku semakin mengelamkan kepala di balik bantal karena tidak ingin lagi mendengar panggilan teman satu perjuangan itu. Pejuang perguruan tinggi negeri.
2: Ya sih enak, udah masuk PTN di pilihan satu, batinku.
1: Aku? Oh tidak, pilihan kedua itu tidak enak ternyata. Bagaimana tanggapan teman-temanku nanti? Si kutu buku hanya dapat di pilihan kedua. Gak becus nih sih soal ujian. Lalu bagaimana pula dengan orang tuaku yang sudah mengeluarkan begitu banyak biaya demi pilihan ke satu? Ku terus disibukkan dengan pikiran yang belum jelas.
2: Bro, ayo keluar, kita berjuang untuk republik ini. Negeri butuh kita, si tangguh.
1: Teriak Bagas lagi. Apalagi yang dikatakan laki-laki itu di balik pintu? Apakah aku harus seperti Syahrul Saleh, pemuda pejuang kemerdekaan yang menculik pemimpin negeri demi ikrar? Bukan menculik, tetapi mengamankan sang presiden agar proklamasi segera diikrarkan. Negeri ini sudah merdeka, aman, sejahtera. Apalagi yang harus aku lakukan? Terdengar suara getar ponsel di sampingku. Panggilan dari ibu. Aku hanya memandanginya. Tidak ada keberanian untuk mengangkat. Sementara suara Bagas sudah menghilang, kesunyian pun semakin merayap. Perlahan, aku mendekati daun jendela yang masih tertutup rapat. Ku buka pelan, dan sinar matahari pun langsung menerobos ke dalam kamar. Ternyata, hari menjelang siang. Pantas saja perutku sudah mulai menggeliat. Aku mematung di tepi jendela dan membiarkan seluruh wajah terpapar sinar matahari. Konon, kata pakar kesehatan, sinar matahari pukul 8 sampai 10 bagus untuk kesehatan. Tapi kembali ponsel bergetar. Aku masih enggan untuk mengangkatnya. Mati sejenak, tetapi kembali berbunyi.
3: Ibu, please jangan telepon dulu. Aku belum siap berbicara denganmu, Bu.
1: Tinku, seraya mengambil ponsel yang masih di atas tempat tidur. Lega rasanya. Ternyata, yang menghubungiku bukan ibu, tetapi Bagas.
3: Maafkan, Bu. Bukan aku tidak merindukanmu, batinku.
2: Ya ampun, lama sekali kamu tidak membuka pintu. Aku kira kamu mimpi diajak bidadari dan tak ingin kembali ke kampungmu.
1: Teriak Bagas setelah ponsel aku buka.
2: Cepat buka pintunya, aku sampai ketiduran di balik daun pintu. Apakah kena Facebook jika ada orang yang diviralkan ketidaksengajaanku ini?
1: Lanjut Bagas. Aih, kenapa si Jawa masih menungguku di balik pintu? Dengan malas, akhirnya aku buka pintu kayu yang bercat putih itu. Bagas si Jawa berkulit sawo matang nyeruduk saja masuk ke dalam kamar dan selangsung memasak air panas dengan electric kettle. Setelah beberapa detik, aroma kopi panas menyebar ke seluruh kamar kos yang berukuran 16 meter persegi.
2: Aku tahu apa yang kau pikirkan sehingga mengurung diri di kamar tidak seperti biasanya.
1: Bagas memulai pembicaraan. Aku membisu dan membiarkan Bagas untuk berbicara. Bagiku, aroma kopi lebih menarik daripada ocehan laki-laki najis itu. Iya, dia terlalu najis untuk jadi calon dokter. Bagas lebih pantas jadi model kemeja, jas, sepatu. Namun, pilihan ada di tangannya.
2: Tak kurang kita berusaha, tetapi yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya cita-cita sama yakni menuntut ilmu, bukan mencari gelar. Jadi, dimanapun kita sekolah, itulah pilihan terbaik yang telah tertulis di langit.
1: Ujarku.
2: Ayolah, di bulan kemerdekaan ini, kita bangkit lebih optimis, bersinergi membangun negeri dengan cara kita agar kondisi negeri pulih kembali.
1: Ujarnya lagi.
2: Ingat, sejarah membuktikan kalau kaum tua itu tidak egois. Mereka mau musyawarah dengan kaum muda. Makanya ada proklamasi kemerdekaan, begitu juga dengan orang tuamu. Sobat, aku yakin dia tidak egois. Dia tahu betul usahamu untuk maju.
1: Kembali aku diam meresapi apa kata Bagas.
2: Tahu dengar peristiwa Rengas Dengklok? Di mana para pemuda mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk diajak berunding. Aku kan pada orang tuamu.
1: Tegas Bagas. Apa? Kau suruh aku menculik ayah dan ibu? Untuk apa? Bentakku.
2: Untuk makan malam, sobat. Kau pikir aku penyahan menyuruhmu menculik orang tua sendiri? Dasar kamu.
1: Kata Bagas diiringi gelak tawa kami.
2: Ojo lali. Ajak aku juga makan malam yo. Lama tak makan enak nih.
1: Rajuk Bagas.
3: Ayo, ikut aku ke kampungku di Madura sana.
1: Ajakku sambil menyambar handuk coklat.
2: Kairo, ojo lali, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
1: Teriak Bagas padaku sambil mengepalkan tangan. Aku pun membalasnya penuh dengan semangat. Baik kak, itulah cerpen yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak.
0: Wow, ini tumben banget ya cerpen tapi agak panjang dikit. Seru banget, thank you ya duel dari Anya dan Edo. Kita langsung bergeser ke Indah nih. Masuk ke cerpen kedua di pagi hari ini, Jas Merah Milik Bapak. Ini adalah karya dari Pensil Kajo teman 2. So untuk Indah dipersilakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Indah. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membawakan cerpen pertama yang berjudul Jas Merah Milik Bapak, karya Pensil Kajo. Kata ibuku, aku lahir usai suara desing peluru. Zaman sudah cukup aman dari suara-suara dentuman bom, meriam, dan pesawat capung yang berseliweran di atas atap rumah-rumah penduduk. Beruntung kau nak, tak seperti kakak-kakakmu yang lain. Saat ibu melahirkan kakak-kakakmu, ibu dicekam rasa ketakutan yang paling hebat. Betapa tidak, saat kakakmu yang pertama lahir, rumah ini sudah dikepung oleh gerombolan pengacau. Salah satu dari mereka ada yang menodongkan senapan di perut ibu. Mendengar cerita ibu, bulu kudukku merinding, membayangkan betapa ngeri situasi pada waktu itu. Lalu, di mana bapak saat itu, Bu? Kenapa bapak tak menemani ibu? Bapakmu bersembunyi di suatu tempat, Nak. Karena tujuan orang-orang itu adalah untuk membunuh bapakmu. Ucapan ibu membuatku semakin penasaran. Keingintahuanku tak dapat kusimpan. Kenapa bapak harus dibunuh? Apa salah bapak? Bapakmu dianggap berbahaya oleh kelompok pengacau itu. Untunglah bapakmu selamat. Keesokan paginya dia baru pulang dengan wajah dan tubuhnya pucat serta basah kuyup. Kenapa? Ternyata bapakmu semalaman bersembunyi di bawah jembatan sana. Jawab ibu sambil menunjuk ke arah rel kereta api. Tulisan bapak tampak rimbun dan hampir tak terlihat. Aku merasa berdosa sebab telah lama tak menziarahi makam beliau. Paling setahun sekali saat hari raya tiba. Anak macam apa aku ini? Batinku memaki. Nisan yang berlapis kerami itu hampir separuhnya tertutup lumut dan rerumputan. Dengan kedua tanganku, kucabuti rumput-rumput liar itu. Sosok seorang bapak yang selama ini hanya bisa kulihat lewat foto. Bapak pergi. Kehadirannya saat usiaku masih 5 bulan. Aku tahu cerita tentang beliau dari cerita ibu dan kakak-kakakku lainnya. Mereka lebih lama merasakan kasih sayang bapak dan melihat dengan mata kepala mereka bahwa bapak adalah seorang pahlawan tidak saja bagi negara, tetapi pahlawan untuk keluarganya. Bapak ikut turun ke medan pertempuran, bahkan beberapa kali bertemu dengan Bung Karno. Itulah sebabnya foto beliau dipajang di sebelah foto sang proklamator. Coba lihat foto bapakmu saat masih muda. Bapakmu sedang duduk di sebuah warung bersama Bung Karno. Ujar ibu menunjukkan album foto kuno. Kala itu masih hitam putih, belum full color seperti sekarang. Dari foto itu aku yakin bapakku pribadi yang hebat. Meski tak sempat ku dengar suara dan wajah dalam fotonya, menjadi pengobat kerinduan padanya. Beberapa buku koleksi bapak menjadi penghias lemari kaca. Ada satu buku yang membuatku ingin membacanya, tentang pidato terakhir sang proklamator. Ku resapi dalam-dalam tiap kalimat dalam buku itu. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, atau yang lebih dikenal dengan jas merah, didengungkan Bung Karno dalam orasinya di depan rakyat pada masa itu. Berkali-kali beliau mengajak agar bangsa tak melupakan peristiwa yang terjadi, baik di negerinya maupun dalam kehidupannya. Sebuah amplop kecil berwarna coklat terjatuh dari dalam buku. Untuk Taufan, anakku. Ada namaku tertulis di situ. Perlahan ku buka amplopnya. Surat dari bapak, tanyaku dalam hati. Surat tertanggal 25 Maret 1990, kurang lebih 2 bulan sebelum beliau meninggal. Seperti firasat bahwa bapak akan pergi meninggalkan keluarga, beliau menulis surat pendek untukku. Pesan terakhir bapak sebelum beliau mengalami kecelakaan waktu itu, di dalam suratnya beliau menulis, "Nak, pakailah jas merah bapak. Tanyakan pada ibumu, di mana bapak menyimpannya. Karena jas merah itu sangat cocok untuk kau pakai. Jangan sampai pijak. Tulisannya tegas, meski singkat namun syarat makna yang cukup membuatku mengenyirkan dahi. Selama ini, ibu tak pernah bercerita tentang jas merah milik bapak. Begitu juga dengan kakak-kakakku yang lainnya. Mereka tak pernah menceritakan tentang jas merah bapak. Lalu, kenapa hanya aku yang diamanati untuk memakai jas itu, bukan anak bapak lainnya? Mungkin karena ukuran jasnya pas dengan badanku yang tak terlalu gemuk. Bu, di mana ibu simpan jas merah bapak? Mendengar pertanyaanku, ibu terlihat seperti orang bingung. Ibu seperti sedang mencoba mengingat sesuatu. Ketahu ibu, bapakmu tak pernah memakai jas merah. Kenapa kau tiba-tiba menanyakan hal itu, Van? Pesan yang ditulis bapak, bu. Jawabku seraya menunjukkan surat dari bapak. Raut wajah ibu bertambah heran saat menerima surat dariku. Dari mana surat ini? Dari dalam buku ini, bu. Jawabku. Ternyata selama ini bapak tak pernah cerita pada siapapun tentang surat yang ditulisnya, termasuk jas merah untuk kukenakan. Aku coba menghubungkan pesan tersirat dalam surat bapak dengan buku tentang pidato Karno, senada. Ada benang merah di keduanya. Nisan bapak jauh lebih bersih dari sebelumnya. Tak ada lagi rumput-rumput atau lumut yang menempel di batu nisan. Bapak, jas merahmu akan tetap kupakai sampai kapanpun. Sebab, jika aku tak memakainya, aku benar-benar tak tahu diri. Sadar dari siapa aku berasal dan bertumbuh. Sebab, dalam tubuhku mengalir darahmu. Terima kasih, Kak.

0: Sapa. Di sini ada aku Julena yang akan menyampaikan rangkuman siaran pada pagi hari ini. Oke, langsung saja ya Kak. Nah, jadi teman-teman Pro 2, siaran kali ini kita belajar bahwasanya pesan jas merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah dari Bung Karno mengajarkan pentingnya memahami sejarah sebagai pedoman untuk menjaga identitas bangsa dan mengambil pelajaran bagi masa depan. Nah, untuk teman-teman Pro 2, kita harus bisa menghargai perjuangan para pahlawan, menjaga persatuan, serta berani berkarya dan berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Generasi muda dapat menjadi cahaya yang meneruskan semangat perjuangan demi kemajuan Indonesia. Nah, itulah tadi siaran yang dapat dari kami Teater Jinang Semesta sampaikan. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya di Morning Vibe siaran RRI Pro 2 dan Pasar. Terima kasih.
1: Terima kasih Julena dan teman-teman Teater Jinang. Sorry ya teman-teman kalau ada salah, dan thank you juga sudah menyertai di pagi hari ini. Dan langsung saja ya teman-teman Pro 2, enggak afdol kalau kita belum mendengarkan jargon kebanggaan dari teman-teman Teater Jinang di pagi hari ini. Silakan.
0: Untuk menutup siaran kita pada pagi hari ini, marilah kita pekikkan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif, terus berkarya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Julena dan kawan-kawan. Dan pastinya kita akan kembali lagi dengan Teater Jinang di minggu depan ya teman-teman Pro 2. Jadi tungguin terus bagaimana keseruan kita ya di pagi hari, pastinya every weekend teman-teman Pro 2. Dan langsung saja ya, karena waktunya udah mau habis ya teman-teman Pro 2, langsung saja tiap pamit undur diri. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hemuruk 70 dan Pasar, aku Martian Petugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another Morning Vibes. Bye-bye.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brurberry dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tips of the day. Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari, karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
1: Tips of the day. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahniah Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2 bersama Mita Wulandari di Info Pro 2 edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Pelepasan PETAYE Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ditandai dengan pemukulan kulkul atau kentongan yang dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster. PETAYE ini turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Sebanyak 3.430 seniman tradisional dari 9 kabupaten kota di Bali menunjukkan kreativitasnya dalam PETAYE, Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 dengan mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda dalam garapan tematik di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajer Sandi Denpasar kemarin. PETAYE ini merupakan simbol dari pemuliaan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih dan suci itu diawali tari Siwa Nataraja, lambang dari Pesta Kesenian Bali, dengan atraksi tematik Maha Merdangge Kalpa. Salah seorang warga asal Tabanan, Igusti Ngurah Agung Adi Wirawan, di sela-sela menyaksikan PETAYE Pesta Kesenian Bali ke-48 di Denpasar mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga kekayaan seni budaya yang ada di Pulau Dewata. Ia mengaku bangga Bali menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mampu mempertahankan keberagaman seni dan budayanya yang tidak lekang oleh waktu. Bahkan kesenian budaya itu mengakar turun-temurun dengan kesadaran dan semangat masyarakat Bali menjaga warisan leluhur tersebut dan menjadikan Bali dikenal dalam dunia internasional dengan keunikan seni, budaya, adat istiadat, serta kemajemukan di dalamnya. Pesta Kesenian Bali tahun 2026 yang diawali dengan PETAYE di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajer Sandi dan Pasar dengan melibatkan 3.430 seniman tradisional, di mana PETAYE ini diawali dengan garapan pembukaan dari ISI dan Pasar, kemudian disusul garapan dari Kabupaten Jembrane, Karangasem, Buleleng, Bangli, Klungkung, Tabanan, Gianyar, Badung dan Denpasar. PKB tahun ini melibatkan sekitar 20.929 seniman dengan 879 sajian kesenian. Beralih ke informasi selanjutnya, Tembun Pro 2, pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 dimeriahkan dengan pagelaran Sendra Tari Lubdake Lelana, garapan kolaborasi Sanggar Karawitan Bunga Dedari dengan ISI Bali di panggung terbuka di Chandra Art Center Denpasar, Sabtu malam kemarin 13 Juni 2026. Pembukaan PKB ke-48 dilakukan langsung di area panggung terbuka Arde Chandra Art Center dan ini dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster ditandai dengan pemukulan gong. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan perkembangan PKB dari tahun ke tahun semakin baik terbukti dengan banyak tumbuh regenerasi seniman meskipun di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan PKB tahun ini melibatkan ribuan seniman dan memberikan dampak positif bagi ratusan UKM dan UMKM yang diberikan kesempatan pameran secara gratis selama gelaran PKB di Taman Budaya Denpasar. Gubernur meminta semua pihak agar tidak pernah bosan untuk menjaga budaya Bali karena kebudayaan Bali sangat kaya dan unik ini merupakan warisan leluhur yang adiluhung sehingga semua masyarakat Bali wajib memelihara dan melestarikannya. PKB tahun ini akan berlangsung sebulan penuh hingga 11 Juli mendatang. Demikian informasi di siang hari ini Tempo Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar.

Hitlist. Dipancarloskan dari kawasan Metropolis Seuruk 70 Denpasar. Selamat siang teman Pro 2 and happy weekend. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya amin, setengah semuanya. Well teman Pro 2, kamu ditemenin sama aku Metal Landery. And yes, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore ya. Kita selama sejam ke depan akan masuk ke section Pro 2 Headlist. Dan hari ini I'm in the mood for lagu yang lokalan yang Indonesia banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo, kira-kira kita bakal ngobrolin siapa dan lagunya yang mana? Mending kamu pantengin terus di sini di RRI Pro 2 Denpasar, dan gak lupa juga untuk pantengin postingan di Instagram kita @RRIPro2Denpasar.

Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Siapa di tembung Pro 2 yang tumbuh besar ditemenin sama lagu galau, romantis, sampai lagu-lagu yang memang cukup upbeat dari Afgan. Para penggemar Afgan ini, tembung Pro 2 ya, atau mungkin termasuk aku juga ya, kita nih gak sabar begitu ya. Karena ya setelah mungkin sekian lama kabarnya Afgan tidak terdengar ya, jadi Afgan ini akan melaksanakan konser tunggal bertajuk Retrospective The Concert. Jadi Afgan ini membocorkan kalau dirinya ya tidak sendiri, dan dia akan berduet dengan salah satu penyanyi yang selama ini yang menjadi idolanya. Tapi untuk identitasnya siapa masih dirahasiakan. Menariknya lagi tembung Pro 2, untuk kolaborasi spesial ini tidak hanya disajikan ya udah sekedar konser. No ya. Afgan mengatakan duet ini akan dikemas dalam bentuk medley, menyatukan beberapa lagu menjadi satu penampilan yang okay, feels like new. Ya, sebuah konsep yang pastinya ngebuat kita para penonton merasakan pengalaman musik yang berbeda dan penuh kejutan, of course ya, tembung Pro 2. Konser ini juga menjadi momen spesial perjalanan 18 tahun karir Afgan di industri music ya. Dan Afgan juga menggayat Erwin Gutawa dan menghadirkan konsep Grand Symphonic Universe yang memadukan aransemen orkestra, visual yang wow banget, dan dibalut begitu ya dengan cerita perjalanan musik ya dari masa ke masa ya. Buat kamu tembung Pro 2, konser ini tidak hanya sekedar okay, kita nostalgia ke masa lalu nih, perjalanan kita udah sejauh ini ternyata. Enggak ya, ini juga jadi bukti kalau setelah hampir 2 dekade berkarya, Afgan teruslah berani untuk eksperimen dan menghadirkan sesuatu yang baru, yang seger-seger untuk para pendengar ya tembung Pro 2 ya. So menurut kamu siapa ya penyanyi idola yang bakal diajak Afgan untuk duet di konser nanti? Apakah penyanyi senior kelas kakap, musisi internasional, atau justru sosok yang selama ini gak pernah kita pikirin tembung Pro 2 ya? Well, kita tunggu ya konsernya Afgan. Dan tembung Pro 2 jangan kemana-mana, kita masih bakal ngasihin vote terus menerus ke kamu begitu ya. Sampai nanti jam 3 sore dan sampai jam 12 siang nanti, kita masih di section Pro 2 Headlist spesial lagu yang lokal-lokal aja ya. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Siapa di sini kemarin nonton konsernya Raisa ya di konser Love and Let Go. Zuzurli ya teman-teman Pro 2. Aku agak FOMO begitu ya lihat teman-teman aku yang nonton konsernya Raisa kemarin. Dan aku juga kaget ternyata Raisa ini collab sama penyanyi ballad asal Korea Selatan Sung Si Kyung teman-teman Pro 2. Tapi ternyata teman-teman Pro 2 mereka tidak hanya udah sekedar collab di panggung aja saat itu. Dan mereka ini siap banget ya untuk melangkah lebih jauh dengan rilis lagu duet resmi yang berjudul Heaven Knows pada 19 Juni 2026 mendatang. Menghitung hari aja nih teman-teman Pro 2 ya. Dan menariknya lagi lagu ini tidak hanya sekedar proyek yang dibuat untuk memenuhi kesenangan dari pendengar begitu ya segala macam, apalagi juga proyek ini dibuat secara dadakan. Enggak teman-teman Pro 2 ya. Jadi Sung Si Kyung ini mengungkapkan kalau Heaven Knows merupakan salah satu lagu favorit yang udah dia simpen selama 6 bulan lebih. 6 bulan teman-teman Pro 2 ya. Tapi saat itu ya dia ngerasa belum nemu ini partner duet yang tepat untuk membawakan lagu tersebut. Sampai akhirnya Sung Si Kyung ketemu sama Raisa. Terus ya udah deh yakin kalau lagu ini udah menemukan pasangan vokal ya, pasangan suara yang pas banget teman Pro 2 ya. Saat konser Love and Let Go di Jakarta kemarin, ribuan penonton of course dibuat kaget ya, cengok semuanya nih ketika Sung Si Kyung muncul sebagai bintang tamu Raisa teman Pro 2 ya. Kolaborasi ini jadi contoh yang menarik banget teman Pro 2 karena ini menggambarkan gimana sih musik bisa melampaui batas negara dan bahasa. Di tengah semakin besarnya pengaruh budaya Korea di Asia Tenggara, duet antara Raisa dan Sung Si Kyung menunjukkan kalau musisi Indonesia juga mampu loh ya berdiri sejajar dan menciptakan karya yang bisa dinikmati lintas negara teman-teman dua ya. Kalau lagu ini nantinya resmi dirilis, kira-kira kamu tim yang siap banget masukin playlistnya ke playlist untuk bergalau, playlist santai untuk night drive di malam hari, atau mungkin playlist yang mengingatkan kamu sama masa lalu kamu. Nah loh, buat kamu teman produk yang kepo, nanti di akhir section kita bakal muterin lagunya siapa. Stay tune ya, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum, yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacakkan tikus di istana, dan sejak saat itulah kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Thank you teman Pro 2 yang masih joinnya di sini di Pro 2 Hitlist berikan aku Mita Wulandari. Karena udah di akhir section, jadi aku bakal muterin satu lagu yang emang Indonesia banget. Tapi lagu ini sebenarnya lagu udah lama banget ya, dan digarap oleh artis senior Krisye teman Pro 2. Tapi untuk versi kali ini dinyanyikan sama penyanyi kondang yang aku yakin teman Pro 2 semuanya sudah tahu, Vidi Aldiano. Dan judulnya adalah Zamrud Khatulistiwa. So aku bakal muterin lagu ini sebagai penutup di section Pro 2 Headlist. Teman Pro 2 jangan kemana-mana. Nanti di jam 12 sampai jam 2 kita bakalan masuk ke Encyclo Bali English programnya RRI Pro 2 Denpasar. So stay tune teman Pro 2 di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak, kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bewu cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

kita berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangal bur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening pera.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 Denpasar English Program.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: You're listening 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar English Program.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: You're listening 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Apakah kamu tahu?
1: Dana Kakaban adalah dana air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.
2: You're listening RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Venom.
1: Kak Wid, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
2: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
1: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
2: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
1: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
3: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

0: 이킬 이킬 이킬 인포 고킬
1: mas 꼬부녀 kayak kambing juragan kambing ya
0: bau badan kamu kayak kambing pakai deodoran dong mandi bersih aja nggak cukup buat ngilangin bau badan dengan pakai deodoran bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP nggak?

0: Kamu sudah dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Teman Pro 2, buat kamu yang pengen dapetin informasi menarik ya, khususnya di entertainment, kamu bisa stay tune di sini aja di Pro 2 dan Pasar. Kita masih punya waktu sejam lagi ya, sampai jam 3 nanti aku bakal nemenin kamu. Dan teman Pro 2, gak lupa juga untuk follow social media kita. Di Instagram ada X, Facebook dengan username yang sama di @RRIPro2DenPasar.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Saya nggak mau tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Nggak bisa Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini nggak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. I'm back, tahun Pro 2 ya. Well, buat kamu yang per tahun ini begitu ya, nungguin banget konser salah satu boy band K-pop, NCT, teman Pro 2 ya. Sudahkah kamu membeli tiketnya? Karena ini merupakan tour konser solo pertama mereka ke Jakarta ya, melalui NCT Wish First Concert Tour Into the Wish Our Wish ya. Konser ini yang jadi bukti kalau popularitas mereka terus berkembang dan of course mendapatkan sambutan yang hangat ya dari penggemar di berbagai negara, khususnya kita di Indonesia, teman Pro 2 ya. Bagi banyak anak muda, fenomena NCT Wish ini menunjukkan kalau mimpi yang gede, teman Pro 2, bisa dimulai dari langkah yang kecil, teman Pro 2 ya. Dan walaupun ini merupakan apa ya, mungkin kita bilang kayak unit termuda, unit gak tuh ya, di keluarga NCT, mereka ini berhasil ngebangun identitas sendiri dan menarik penggemar dari berbagai belahan dunia. Jadi tidak hanya soal musik aja teman Pro 2, tapi juga tentang semangat untuk terus berkembang, berani punya mimpi dan percaya pada proses ataupun perjalanan yang sedang dijalani teman Pro 2.

Kamu masih dengerin Radio Pro 2 Denpasar. Siapa bilang karya yang besar harus dimulai dengan anggaran yang besar atau tim yang mungkin udah profesional? Enggak, teman Pro 2 ya. Karena ada sebuah film dokumenter pendek berjudul Jum, DJUM ya. Jum ini membuktikan kalau cerita sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari justru bisa menyentuh hati para penontonnya, bahkan skala internasional, teman Pro 2 ya. Film karya Ahmad Brilian Maulana Vijayanto, mahasiswa program studi film dan televisi ISI Yogyakarta, baru aja mengharumkan nama Indonesia setelah meraih penghargaan Best Production with Strong Social Message and Humanitarian Contribution Award pada ajang Golden Femi Film Award Festival 2026 ya. Jadi prestasi ini semakin membanggakan karena festival ini diikuti lebih dari 9.600 film, teman Pro 2, dari 130 negara ya. Untuk durasinya sangat singkat, 20 menit aja. Jadi film Jum ini mengangkat kisah seorang pria bernama Jumadi yang selama lebih dari 40 tahun bekerja sebagai penggerobak sampah. Di balik profesinya yang sederhana tersimpan cerita yang luar biasa, teman Pro 2, tentang kerja keras, pengorbanan, kasih sayang seorang ayah yang berhasil mengantarkan anak-anaknya hingga meraih gelar sarjana, teman Pro 2. Yang ngebuat cerita ini semakin menarik adalah asal-usul filmnya, teman Pro 2 ya. Jadi, Jum ini awalnya dibuat sebagai proyek UAS aja, literally ujian akhir semester. Tapi, siapa sangka, teman Pro 2, tugas kuliah ini berkembang jadi karya yang mampu mendapatkan pengakuan di tingkat internasional. Yes. Kisah ini jadi reminder untuk kita semua, teman Pro 2 ya, kalau inspirasi tidak selalu datang dari tokoh terkenal begitu ya, atau cerita yang wow, luar biasa. Terkadang ya, kalau kita ngobrolin inspirasi atau mungkin pahlawan sesungguhnya, yaitu ada di sekitaran kita, orang-orang yang setiap hari bekerja keras, berjuang untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, dan menjalani hidup dengan penuh ketulusan. Amazing, luar biasa ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi limbah bola lampu yang kamu pakai.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

Thank you teman Pro 2 yang udah joinan dari tadi di RRI Pro 2 Denpasar. Karena udah hampir jam 3 sore, aku harus pamitan sama kamu teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja, nanti di jam 3 sampai jam 5 kita bakalan relay bareng-bareng ya ke RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin top 20 chart Indo dan lagu barat teman Pro 2 ya. Oke, langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis Hayam Uruk 70 Denpasar. Aku Mita Landar yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: 2020, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: 18.
1: Number 18.

0: banget ya aku tuh dengar lagu Bernadia yang ini, kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya, walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8.

0: usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: Gea. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia Dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher.

baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga, tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia

lagi barengan sama gue Lenny Kersandaru di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Pro 2 yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini Teman Pro 2? Lo pasti udah penasaran Teman Pro 2? So, sit back, relax, and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu Teman Pro 2 yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini, ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 Teman Pro 2 di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Number

0: Berikutnya teman Pro 2 di peringkat ke-19, teman Pro 2 ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Olivia Rodrigo. This is Drop Dead. Di peringkat ke-16, memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

ke-15 minggu ini, ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 Mampro 2, memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan Homework.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 92 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: top 10 this week, teman berdua. Let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua, ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Thames dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at
1: Number
0: All.
1: Number 10.

0: lagi peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Pop Life. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: memasuki minggu ke-9-nya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8-nya. This is Bruno Mars dengan Adjust My
1: Number 6.

0: is my husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lu tuh kemana sih? Kenapa lama banget buat nemuin gue? Suami gue tuh kenapa lama banget? Lagi di mana sih jalannya? Emang agak cegil sih menurut gue si Raya ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama Produa di peringkat ketiga minggu ini. Ada si Respiro dengan Die on This Hill.
1: Number 3.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Kelani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Reset All. Di peringkat ke-9, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2, runner-up kita di minggu ini ada Kelani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number

0: kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan weekend. Landa Krisnandaru signing off the air and I love y'all. Bye bye.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan.

0: Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria.

Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo, selamat sore teman Pro 2 di sore ceria kali ini barengan sama gue Landa Krisandaru menemani kamu sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2. Dan di sore hari ini kita bakal seru-seruan pastinya teman Pro 2 buat lo yang mau cerita nih. Mungkin ada keseruan di Jakarta International Marathon di pagi hari ini. Boleh dong ceritain ke gue di 0811 800 105. Kasih tau ke gue teman Pro 2 kira-kira di hari Minggu ini apa yang lo lakukan dan juga kegiatan asik apa yang pengen lo lakukan sebelum besok kembali ke Senin, kembali ke aktivitas kita seperti biasanya. Sambil menunggu semua cerita yang masuk dan juga nanti gue bakal ngobrol juga sama salah satu penggiat sepak bola pastinya untuk bahas Piala Dunia. Tapi satu lagu dulu teman Pro 2, here we go.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program.

menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja nih

0: Eh, besok kampus kita ada acara donor darah loh. Kita ikut yuk.
1: Ih, gak mau ah. Takut, nanti jarumnya gede. Terus nanti aku kesakitan. Terus jadi kurang darah. Terus pingsan. Terus...
0: Eh, jangan overthinking gitu. Sakit sedikit aja kok. Lagian, darah yang diambil kan gak terlalu banyak. Jadi, selama kondisi kamu sehat, kamu gak akan kenapa-napa kok.
1: Serius tubuh kita gak akan kenapa-napa?
0: Iya dong, justru nih ya, donor darah tuh bagus buat diri kita. Soalnya, tubuh jadi menghasilkan sel-sel darah baru. Jadi lebih sehat, bisa bantu banyak orang pula.
1: Oh my God, aku juga mau woy bantu banyak orang. Kalau gitu, aku ikut deh.
0: Mantap, gitu dong. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya sebelum donor.
2: Donor darah bukan hanya soal membantu orang lain, tapi juga menjaga kesehatanmu sendiri. Yuk, rasakan manfaat.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Halo, gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja teman Pro 2 ya di sore hari ini. Ini hari kedua PKB juga. Kayaknya kondisi jalan di Nusa Indah itu udah mulai rame juga teman Pro 2. Di depan RRI juga udah mulai rame nih. Parkir-parkir dadakan itu sudah mulai berkumpul. Jadi buat kamu yang mau ke sekitar Hayamuruk ataupun Nusa Indah gitu atau WR Supratman bagian sana, hati-hati aja teman Pro 2. Dan ya, hindari titik-titik kemacetan dan juga enjoy PKB gitu kalau misalkan tujuan kalian emang mau datang ke PKB malam hari ini. Tadi kalian udah dengerin RRI Pro 2 Jakarta, ada Charge Top 20 Nasional ya, edisi lokal dan lagu barat gitu teman Pro 2. Jadi apakah lagu favorit kalian sudah masuk ke Charge Top 20 RRI Indonesia? Kira-kira harusnya masuk sih teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja request lagu favorit kalian di seluruh RRI se-Indonesia supaya kalian bisa dengerin lagu favorit kalian dan otomatis lagu itu juga bisa siapa tahu masuk ke Charge Top 20 ya. Anyway teman Pro 2, di afternoon tea sore hari ini seperti biasa aku bakal nemenin kalian di afternoon tea weekend jam 5 sampai jam 7 malam nanti, dan aku bakal kasih sejumlah informasi dari dunia hiburan buat kamu semua. Dan di informasi pertama nih, kira-kira ada apa? Bakal ada Magma Entertainment yang kayaknya bakal buat proyek layar lebar terbaru teman Pro 2. Setelah sukses ngelahirin kayak sejumlah film horor yang narik perhatian penonton kayak Kodrat, Pemukiman Setan, dan Badut Gendong, akhirnya mereka akan mengumumkan film horor komedi terbaru yang berjudul Jump Scare teman Pro 2. Nah ini berbeda dari proyek-proyek sebelumnya, katanya film ini akan memadukan ketegangan dengan komedi situasi yang ringan dan spontan. Uhuy! Melalui pendekatan tersebut pun, Magma Entertainment katanya ingin menghadirkan pengalaman baru bagi penonton pecinta genre horror Indonesia. Nah, film Jump Scare ini teman Pro 2 akan mengisahkan 4 sahabat yang bercita-cita membuat film impian mereka, dan kesempatan itu muncul setelah mereka terima warisan sebuah rumah tua yang rencananya nih bakal dijual untuk ngedana mengenai proyek film itu. Dan rencana itu berubah ketika mimpi buruk ketika mereka nih nemuin sosok mayat tentara kekaisaran Tiongkok yang tersegel selama ratusan tahun, dan penemuan tersebut memicu serangkaian teror yang mengancam keselamatan mereka. Nah di tengah situasi mencekam, akhirnya keempat sahabat itu harus cari cara nih untuk bertahan hidup dengan kemampuan seadanya, dan disitulah ada berbagai aksi kocak teman Pro 2 dan keputusan spontan yang akan mewarnai perjuangan mereka menghadapi ancaman supernatural yang gak terduga teman Pro 2. Nah bakal ada sejumlah aktris lintas generasi yang membintangi film ini. Ada Dion Wiyoko, Ardit Erwanda, Yono Bakri, Faris Fajar, Jenny Zhang, serta Angie Markeria teman Pro 2. Nah proses syuting Jump Scare ini akan dijadwalkan mulai tahun ini. Sementara itu film ini rencananya sih tayang di bioskop Indonesia 2027 mendatang. Jadi masih 1 tahun lagi teman Pro 2 ya, tahun depan. Kira-kira kalian excited gak sama produksi film Magma Entertainment teman Pro 2?

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2. Film Scary Movie 6 ini akan menghadirkan kembali kekacauan khas franchise komedi horor legendaris. Dan film ini akan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia 12 Juni lalu ya. Jadi sebenarnya udah tayang nih Teman Pro 2. Nah, 26 tahun setelah teror Ghostface berlalu, nih kehidupan para sahabat nih berubah drastis karena mereka sekarang ngejalanin kehidupan keluarga dengan masalah masing-masing. Nah, Cindy Campbell ini katanya tumbuh jadi ibu yang sangat paranoid terhadap berbagai ancaman, dan sikap itu ngebuat hubungannya dengan kedua putrinya semakin renggang, Teman Pro 2. Sementara ada Brenda Mix yang sibuk mengurus anak-anak remajanya yang terobsesi tren media sosial, dan ada Ray Wilkins yang masih bergulat dengan persoalan identitas pribadinya. Di sisi lain, Shorty ini menjalani kehidupan baru sebagai streamer internet terkenal, dan tingkah konyolnya ini tetap memancing kekacauan dalam berbagai situasi. Nah, ketenangan mereka ini mendadak berakhir saat pembunuh bertopeng kembali bermuncul, si Ghostface, Teman Pro 2, dan teror baru itu kini mengincar generasi muda yang dekat dengan mereka. Korban katanya mulai berjatuhan melalui rangkaian kejadian aneh dan absurd gitu, dan berbagai adegan ini ada ya khasnya Scary Movie, Teman Pro 2 ya, memparodikan film-film populer yang sukses beberapa tahun terakhir ini. Nah, karena memang Cindy nyadar gitu ya ancamannya ini semakin besar, akhirnya Cindy menyatukan kembali teman-temannya, dan mereka akhirnya berusaha menghentikan pembunuhan misterius di tengah kekacauan yang terus membesar gitu. Film ini juga menyindir tren reboot, prequel, dan sequel horror modern, dan beragam isu pop culture itu juga turut dijadikan bahan komedi mereka tanpa ampun. Seperti biasa, Scary Movie 6 akan disutradarai oleh Michael Tidis dengan gaya komedi khas keluarga Wayans, Wayans Brothers, Teman Pro 2, dan film ini diproduseri Neil H. Moritz, Marilyn Wayans, Sean Wayans, Keenan Ivory Wayans, dan Rick Alvarez, Teman Pro 2. Jadi deretan pemeran utamanya mencakup ada Anna Faris sebagai Cindy Campbell. Selain itu ada juga Regina Hall, Marilyn Wayans, dan Sean Wayans sebagai karakter ikonis mereka, Teman Pro 2. Siapa yang udah nonton The Scary Movie 6, Teman Pro 2, kira-kira?

Anyway teman Pro 2, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kalian akan mendengarkan siaran Puji Trisandi di jam 6 pas dan akan dilanjutkan langsung di jam 6 lebih 11 menit siaran siaran azan maghrib untuk Denpasar dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gitu-gitu perhatian sukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: dedek terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Masih di Afternoon Tea bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Informasi kali ini ada BTS yang mencatatkan pencapaian global setelah single terbaru mereka Oh Come Over. Ini memuncaki tangga lagu iTunes berbagai negara dan lagu ini nih resmi dirilis sebagai single digital di hari Jumat jam 1 KST kopi susu tangga. Enggak ya. Ini zona waktu gitu teman Pro 2 ya. Di tanggal 12 Juni 2026. Aduh, ngomongin KST aku jadi pengen kopi deh teman Pro 2 ya. Kangen tuku sih, tapi indeks ekonomi aduh kenapa naik sih harganya. Oi, anyway, lanjut balik ke laptop teman Pro 2 ya. Jadi sebelumnya lagu Come Over ini pertama kali dimasukkan sebagai lagu kejutan dalam edisi deluxe vinyl album terbaru, dan lagu ini hadir bersama album Arirang yang dirilis dalam format khusus pada April lalu. Nah, sesaat setelah perilisan digitalnya, Come Over ini langsung melesat menuju puncak tangga lagu iTunes berbagai negara, dan pencapaian itu menunjukkan respons kuat pendengar internasional terhadap single terbaru grup ini nih. Dan menurut Big Hit Music, sampai jam 7 pada Sabtu 13 Juni lagu Come Over ini berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Songs. Nah, single tersebut menduduki peringkat teratas di sedikitnya 79 wilayah termasuk USA, Inggris, Jepang dan juga Perancis teman Pro 2 ya. Dan wilayah yang mencatatkan posisi puncak tersebut mencakup Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan Perancis sekaligus juga. Dan data itu berdasarkan catatan yang disampaikan perusahaan pada pembaruan terbaru mereka ke publik secara resmi. Sementara itu teman Pro 2, album Arirang tetap bertahan pada posisi pertama tangga album global pekan ini lagi, dan album ini nih memimpin daftar weekly global top albums milik Spotify selama 2 pekan berturut-turut. Dan capaian baru ini menandai pekan ke-9 tidak beruntun Arirang berada di posisi teratas tangga tersebut. Dan prestasi ini cukup memperkuat keberhasilan BTS pada layanan streaming dan platform musik digital secara global berkelanjutan juga teman Pro 2. BTS gak ada mati. Artinya kayaknya ya. Mana nih suaranya ARMY-nya Pro 2 nih?

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang

Kawan Pro 2 gak kerasa udah mau jam 7 malam, itu tandanya kurus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. I'll see you next time teman Pro 2. Bye bye, see you next time.

Sejuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia.

Media pada 2015 lalu, penampilan Topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Nadara Art Gallery.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelah cari yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kak Wid, aku bingung banget loh. Lusa itu kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh, tapi aku nggak punya.
1: Aduh, ngakunya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Perdua dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perdua FM. Saatnya info Perdua.
3: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2026 bersama aku Ayumira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa pada pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 kemarin mengapresiasi pagelaran seni tahunan ini untuk pelestarian budaya dengan atraksi kesenian yang menarik minat wisatawan domestik serta mancanegara, terlebih bertepatan dengan liburan anak sekolah dan juga summer holiday. Ia juga mengapresiasi selama 6 tahun PKB yang digelar konsisten selama 48 tahun ini telah masuk Karisma Event Nusantara atau KEN. Niluh Puspa berharap pengunjung PKB tahun ini bisa melebihi jumlah tahun lalu. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ide Bagus Alit Suryana mengatakan Jantra Tradisi Bali dalam Pesta Kesenian Bali PKB tahun ini merupakan ruang edukasi budaya yang melombakan dan mendemonstrasikan berbagai warisan leluhur. Dijelaskan, selain ruang edukasi, Jantra Tradisi Bali juga menjadi wujud apresiasi permainan rakyat dengan menghidupkan kembali olahraga serta permainan tradisional kepada para siswa dan masyarakat untuk memupuk rasa cinta budaya. Ditambahkan, Ide Bagus Alit Suryana juga menyampaikan Jantra Tradisi Bali menjadi upaya pemerintah dalam pelestarian tata cara pengobatan atau kuliner warisan seperti meramu lolo dan juga boreh. Demikianlah info Pro 2 edisi malam hari ini, dan sesaat lagi teman Pro 2 kita akan ikuti Pro 2 Indie langsung dari Pro 2 Jakarta.

dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro In.

masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: Kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Balik lagi ke Pro 2 FM Denpasar, teman Pro 2, dan kali ini Today's Recap ya. Ayu Mira bakal temenin kamu, teman Pro 2, sampai pukul 12 malam.

I will try to fix you. Tapi kalau misalnya gak ngasih waktu, kira-kira akan terperbaiki gak ya semuanya? Waktu ini mungkin gak selalu bisa kamu lakukan secara langsung ya, apalagi buat kamu pejuang LDR. Tapi kalau misalnya kamu dikasih waktu, teman pro 2 ini mungkin akan menepikan segala hal yang membuat hubungan kalian agak jauh ya. Apalagi teman pro 2, kalau tim-tim quality time, LDR mungkin jadi tantangan, tapi bukan berarti gak bisa. Tapi kalau misalnya gak LDR sampai gak punya quality time, nanti jadi masalah tuh teman pro 2. Karena kalau kita lihat ya, quality time ini emang jadi salah satu dari 5 love language yang umum kita tahu teman pro 2. Dan quality time ini memang jadi bahasa cinta yang ngungkapin ya, dan nerima kasih sayang itu lewat kebersamaan yang utuh, begitu katanya teman pro 2. Tapi yang paling terpenting adalah dari hubungan ini ya, dari quality time ini, bukan seberapa lama waktu yang dihabisin, tapi fokus dan perhatian penuh yang diberikan ke pasangan tanpa distraksi. Karena kan meskipun kita bareng-bareng gitu, tapi sibuk sama HP sendiri. Ya maksud hati sih jalan-jalan bareng gitu ya. Tapi kalau karena sibuk sendiri ya udah deh. Mungkin yang terbiasa atau yang lebih menyukai quality time ini

sebagai love language-nya tidak akan merasa bahwa perjalanan itu menyenangkan, yang ada malah buang-buang waktu. Tapi sebelum kamu tahu diri kamu atau pasangan kamu tipe quality time atau bukan teman pro 2, ayo kita petakan dulu. Yang mana teman pro 2 seperti aku singgung tadi adalah bicara tentang fokus. Akan merasa sangat dicintai teman pro 2 ketika kamu mendengarkan dengan seksama, melakukan kotak mata dan tidak terdistraksi gawai atau pubbing teman pro 2 ya. Jadi ini kan kalau pasangan kamu yang pemilik love language quality time. Tapi kalau misalnya ternyata kamu orang yang begitu, ya artinya sebaliknya. Dia bisa fokus sama kamu, dia bisa melakukan kontak mata, dan kehadirannya teman pro 2 bukan hanya hadir, tapi juga memberikan perhatiannya kepada kamu.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012, serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Masih bersama Yumira, teman Pro 2, dokter cinta kamu di hari ini ya. Seputaran relationship, karena kita tahu ini udah momen-momen mau liburan gitu ya. Beberapa di antara kamu mungkin udah ujian, beberapa di antara kamu udah liburan, teman Pro 2. Atau sekalipun kamu yang kerja nggak libur gitu ya, mungkin udah berpikir buat nyari cuti karena supaya bisa liburan bareng keluarga kah, atau bareng orang tersayang. Cuman teman Pro 2, liburan itu memang menjadi salah satu momen quality time, tapi bukan berarti kalau quality time itu liburan ya teman Pro 2 ya. Karena kadang di sana kan ada ungkapan-ungkapan yang terjadi. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa pasangan kamu sering banget ketika bicara itu gak boleh gak didengerin gitu ya. Sebenarnya semuanya sih harus begitu ya. Cuman kalau misalnya lagi bareng-bareng gitu teman Pro 2, dia tuh benar-benar ngerasa marah banget kalau gak didengar. Ini mungkin tandanya adalah dia pemilik love language quality time. Komunikasi yang mendalam atau deep talk teman Pro 2, dan bahkan sampai validasi perasaan, itu adalah kunci kebahagiaan mereka, si pemilik love language quality time. Kalau misalnya kamu udah janjian nih, misalnya hari ini teman Pro 2, terus tiba-tiba janjinya dibatalin, wah kecewanya bukan main. Ini juga jadi ciri utamanya loh, karena mereka sangat menantikan kebersamaan. Jadi perubahan rencana yang kayak tiba-tiba gitu teman Pro 2, mendadak tanpa alasan yang jelas, itu bisa banget bikin mereka sedih dan juga kecewa. Ya iya sih ya, siapa sih yang janjinya dibatalin tiba-tiba gak kecewa, apalagi si pemilik love language quality time satu ini.

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santo Santi Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau udah tertanda nih pasangan kamu adalah si pemilik love language quality time, hati-hati teman Pro 2. Karena kalau misalnya merasa jauh saat lagi kesepian teman Pro 2, ini agak-agak alarm ya. Karena apa? Karena dia sering ngerasa kesepian atau diabaikan kalau gak punya waktu berdua yang bermakna dalam jangka waktu tertentu. Misal nih teman Pro 2, dalam satu bulan nih sempat ketemu 4 kali gitu ya, seminggu sekali gitu bayangannya. Tapi teman Pro 2 ketika ketemu tuh kamu gak bisa ngasih fokus ke pasangan kamu, atau bahkan kamu sibuk sendiri teman Pro 2. Jadi dia terpaksa aja ngikutin kamu demi bisa ketemu. Nah meskipun sudah ketemu teman Pro 2, itu gak ada artinya buat si quality time. Karena maksud dan tujuannya dari hubungan ini teman Pro 2 belum tercapai sepenuhnya, yaitu perasaan didengarkan, terus hadir teman Pro 2 dan beneran hadir. Karena sering gak sih kita dengar istilah, kok aku kesepian di tempat yang ramai ya? Ya itu bukan karena memang orangnya yang gak ada teman Pro 2, tapi rasanya itu yang gak hadir di sana karena gak didengerin, karena gak diperhatiin, dan karena kamu fokus sama yang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih dari kawasan Metropolis Hebruk 70 dan Pasar. Sebelum kita lanjut teman Pro 2 dengan obrolan bersamaku yang menjadi dokter cintamu tiba-tiba ini ya, seputaran pasangan kamu adalah quality time person teman Pro 2 atau kamu adalah orang yang seperti itu, kita akan lanjutkan tapi setelah single-single yang mau lewat ini. So Mira ingat juga buat teman Pro 2 ya, selain bisa dengerinnya lewat 95,3 FM, bisa juga dengerin lewat streaming www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Download now di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sorghum adalah tanaman dari keluarga rumput-rumputan yang masih sejenis dengan padi, jagung, dan juga gandum. Biji sorghum memiliki kandungan karbohidrat dan serat tinggi sehingga dimanfaatkan sebagai makanan pokok oleh lebih dari 500 juta penduduk bumi. Namun sayangnya, sebagian besar produksi sorghum masih digunakan untuk pakan ternak karena masih tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi beras. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, sorghum dapat menjadi alternatif bahan pangan, murah, enak, dan juga sehat.

Kalau misalnya kamu udah ngeh tanda-tanda teman pro 2 kalau pasangan kamu adalah si pemilik love language quality time, jangan khawatir teman pro 2, jangan berkecil hati, jangan ngerasa kayak wah selama ini aku gak bisa ngertiin dia ternyata gara-gara ini. Yuk diperbaiki aja teman pro 2, karena gak ada kata terlambat ya, selagi apalagi kamu dikasih kesempatan gitu. Coba deh teman pro 2, kamu nongkrong-nongkrong cantik gitu ya, sambisin waktu santai sambil minum kopi atau teh atau makan malam mungkin tanpa gangguan HP kamu buat bicarain hari-hari. Gimana kamu hari ini? Kemarin gimana? Oh, kamu ketemu teman kamu yang ini ya? Dan lain sebagainya. Agak cerewet dikit enggak apa-apa teman pro 2, yang penting obrolannya ada di sana. Biar gak monoton cuma nongkrong-nongkrong aja, boleh kali ya jalanin hobi bareng-bareng teman pro 2. Ini kan jadi kegiatan yang benar-benar produktif kan. Jadi hal-hal yang diminati bersama seperti olahraga mungkin teman pro 2, atau masak bareng ya, atau main game bareng. Nah, meskipun main game ini pakai HP teman pro 2, karena ini adalah bersama-sama, jadi ini juga bisa menjadi quality time yang cocok teman pro 2. Tapi yang lain kalau bosen gitu-gitu aja, nah kamu boleh sesekali ajak pasangan kamu buat nonton bioskop atau short trip teman pro 2 di sekitar daerah kamu. Ngunjungin tempat-tempat yang seru, dokumentasi momen kalian berdua, itu bisa jadi hal yang menyenangkan teman pro 2. Tapi kalau berdua sama-sama tipe yang gak terlalu suka diabadikan, ya gak apa-apa. Yang penting kan ingatannya dan juga quality time-nya.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Quality time gak cuma bareng pasangan, tapi juga bisa bareng keluarga. Tapi kalau misalnya bareng pasangan, teman Pro 2, ketika kamu bisa membangun ini ya, atau bahkan saling mengerti satu sama lain, ya ini akan benar-benar ngasih benefit yang baik untuk hubungan kamu dalam jangka panjang, gak cuma sekarang aja gitu teman Pro 2. Tapi kalau malah sebaliknya nih, kamu udah tahu pasangan kamu sukanya quality time, atau bahkan dia mengutarakan hal itu ya, atau bahkan kamu sadar kalau kamu suka quality time tapi pasangan kamu gak bisa deal with that ya, atau at least lah untuk bisa berusaha memahami satu sama lain, ini malah akan membangun hal negatif dalam hubungan. Jangankan hubungan dalam jangka panjang teman Pro 2 ya, tapi dimulai dari kepercayaan diri masing-masing aja bisa akan turun teman Pro 2. Karena kurangnya dukungan ya, ini bikin orang ngerasa gak diakui atau gak dihargai. Ya karena itu akhirnya orang ngerasa rendah diri, ya antara kamu atau pasangan kamu teman Pro 2. Dan di sisi lain ini akan membuat kesulitan juga dengan kehidupan sosial. Karena kan kita bicara tentang interaksi yang berkualitas ya teman Pro 2 ya, apalagi bareng orang tersayang yang sebenarnya ngasih kesempatan untuk belajar dan ngembangin keterampilan sosial. Jadi dengan quality time ini teman Pro 2, kamu sebagai pasangan atau pasangan kamu juga bisa belajar untuk berbicara, mendengarkan dan juga saling menanggapi. Karena kalau kurang pengalaman ini teman Pro 2, ini malah bikin pasangan kamu kesulitan buat bentuk hubungan positif di tengah masyarakat, atau malah kamu yang sulit membentuk hubungan positif di tengah masyarakat.

Dan teman Pro 2, ternyata tibalah kita pada obrolan terakhir ini ya. Pada akhirnya teman Pro 2, kita kan gak pengen ada konflik dalam hubungan. Makanya kita sering tahu kalau memang pasangan kita itu si penyuka quality time, atau bahkan diri kita yang penyuka quality time, yang love language yo quality time banget ya. Jadi teman Pro 2, pencegahan karena emang dampak-dampak negatif kurangnya waktu berkualitas ini ya, bisa teman Pro 2 akhirnya bikin kita netapin boundaries atau batasan ya, antara kehidupan pribadi dan juga lain sebagainya. Dan pentingnya teman Pro 2, kesehatan mental dalam hubungan ini juga perlu ya, karena setiap anggota dalam hubungan itu, kamu dan juga pasangan, perlu banget tahu kebutuhan emosional masing-masing. Dan juga teman Pro 2, bisa dikatakan kalau sampai ya dalam hubungan ini kebanyakan ributnya, terus kebanyakan merasa stresnya, bebannya, ini adalah alarm untuk kamu bisa melakukan pencegahan lebih serius teman Pro 2. Yang bahkan gak hanya dengan ngobrol bareng pasangan ya, mungkin ngobrol bareng pasangan udah kamu lakukan tapi kok gak ada konklusinya gitu. Nah, kamu bisa mencari pertolongan pertama, yaitu berkonsultasi dengan ahli. Tapi kapan sih kamu harus melakukan ini teman Pro 2? Ya ketika kamu sudah sangat-sangat membutuhkan intervensi terkait dengan hubungan yang sedang kamu jalankan, supaya gak malah menimbulkan kecemasan atau bahkan depresi dalam hubungan kamu. So teman Pro 2, intervensi psikologis ini akan jadi tepat pada masalah hubungan kamu, supaya cegah timbulnya gangguan yang lebih lanjut teman Pro 2, atau bisa nyebabin stres di diri kamu. Dan juga kadang kan kamu gak bisa ngungkapin bareng pasangan karena saking ngerasa kamu gak baik-baik aja sama dia. Jadi itulah dia teman Pro 2, quality time yang mungkin awalnya kita anggap wah cuma love language, tapi ternyata kalau nggak diseriusin teman Pro 2, ini bisa malah menjadi tanda kutip nih hal yang bikin kamu dan juga pasangan kamu nggak ada di situasi yang aman, malah bikin sakit nggak hanya untuk diri kamu tapi juga untuk hubungan itu. So, terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin ya. Semoga dokter cinta versi Mira hari ini bisa menemani malam hari kamu dan bisa mengingatkan bahwasannya quality time atau love language ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga kebutuhan emosional yang harusnya sih kamu saling tahu bareng pasangan. So, satu jam ke depan kamu bakal ditemenin Just Music. Jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 FM Pasar, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
1: Just music.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
2: Bau badan kamu kayak kambing? Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?
3: Just Music.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.
2: Dari kawasan metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman berdua, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bahwa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.
2: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
3: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
3: Oh no!
4: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
5: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
6: Teman terbaik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaku waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanah.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Di samping itu, teman Pro 2 manajer K3L dan keamanan PLN UID Bali, Imadi Ariana menjelaskan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, sering diikuti peningkatan penggunaan peralatan listrik untuk mendukung berbagai kegiatan adat dan keagamaan. Ditegaskan kondisi tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik,

Contact Center di PLN 123 agar dapat ditangani dengan cepat oleh petugas. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di hari ini. Pastikan kamu tidak kemana-mana karena selanjutnya kita akan masuk di Morning Vibes 95,3 Pro 2 FM.

Dipancarluaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Good morning teman berdua. Halo and welcome to Morning Vibes. Ya, 92 hari Senin sudah tiba. Selamat datang hari Senin. Selamat datang nih sehari sebelum hari raya persibukan ini. Kayaknya bukan Hamin 1 sih kalau sibuk hari raya ini udah mulai kayaknya ya, 92. But by the way, anyway, Baswe 92, you know what? In this morning vibes, Tia nemenin kamu. Pastinya Tia juga sudah menyiapkan banyak hal untuk Tia sampaikan pada menin kamu in this morning vibes. So 92, jangan kemana-mana ya, karena Tia bakalan update info-info terkini spesial buat kamu sambil puterin lagu-lagu kece pastinya selama beberapa jam ke depan sampai jam 10 nantinya. So don't go anywhere, stay tune di sini aja bareng sama Tia with this is special song for you, new song from Pinterest Pink Panthers ya, bareng sama Zara Larsson dengan Stateside.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini, girang gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP, bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah seluk.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, sudah berubah di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

semangat pagi hari ini meskipun hari Senin tiba. Tapi jangan khawatir, besok aja udah mulai libur lagi sama berdua. Jadi hari Senin ini kayak hari kejepitnya ya, tapi bukan hari kejepit nasional karena ini adalah hari kejepit di Bali ya, karena kita libur telah tiba. Hore, enggak dong teman-teman berdua. Tapi beneran ya, kita menghadapi libur. Kita akan banyak libur ya teman-teman berdua. Seperti biasa kalau orang nyebut Bali itu banyak libur. Karena kita juga akan pastinya akan ada yang namanya Hari Raya Galungan teman-teman berdua. And of course, Tia bakalan libur juga. Jadi teman-teman berdua jangan kangen-kangen sama Tia ya. Makanya hari ini Tia nemenin kamu dulu dengan banyak banget informasi yang sudah Tia siapkan di pagi hari ini. Ini teman-teman berdua, kalau udah pagi-pagi gini ya pastinya Tia harus update info terkini dulu. Yang gak paling jauh-jauh adalah dari perakiran cuaca dulu nih. Biar kamu makin afdol nih untuk nyiapin penjornya, menjahitannya, atau ada yang prepare-prepare base buat besok mau penampahan. Besok penyajian deh. Hari ini penyajian, besok penampahan teman-teman. So ya teman-teman berdua, untuk hari ini, saat ini juga ya tepatnya ya, Tia mau update info perkiraan cuaca. Karena di Jember ada diperkirakan cerah pada hari ini dengan suhu berkisar di angka 22 hingga 26 derajat Celcius. Di Tabanan diperkirakan cerah juga teman-teman berdua dengan suhu berkisar di angka 25 hingga... Di Tabanan diperkirakan cerah dengan suhu berkisar di angka 20 hingga 25 derajat Celcius. Di Bandung juga serupa, cerah teman-teman berdua. Gianyar cerah, Klungkung cerah, Bangli cerah. Karangasem nih yang tampil beda. Diperkirakan cerah berawan dengan suhu berkisar di angka 19 hingga 24 derajat Celcius teman-teman berdua. Kita geser lagi ke Buleleng dan Denpasar, diperkirakan cerah juga pada hari ini teman-teman berdua. Jadi mostly hari ini akan terpantau cerah ya teman-teman berdua. Jadi pertajam sunscreen kamu, apalagi yang mau masang wastre, yang mau panas-panasan. Jadi teman-teman berdua pertajam sunscreen kamu, and pastinya kamu jangan lupa minum air putih sih kata Tia.

0: ibu ini teman berdua. Dan pastinya kalau misalnya kamu sendirian nih prepare-nya teman berdua, it's okay ya, jangan khawatir ya, karena Tia masih nemenin kamu pastinya. Ini is Morning Vibes dengan banyak informasi lainnya yang sudah Tia siapkan spesial buat kamu. So, don't go anywhere, stay tune di sini aja bareng sama Tia pastinya di 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey you.

0: waktunya kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tasiaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tasiaga bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak

Yes, itu dia tadi teka-teki dari Raisa 92. And yes, 92, Raisa sudah berkumandang ya lagunya In This Morning Vibes ya. Dan sekarang waktunya apa, 92? Yes, waktunya Tia untuk update info lagi nih. Karena In This Morning, 92, banyak banget ya info yang mengantri buat Tia sampaikan buat kamu nih, 92. Dan next, I would like to continue another information for you, 92. Karena sekarang Tia mau update info lalu lintas dulu nih, biar terpantau di pagi hari ini gimana, 92. Tapi mostly ramai ya pagi hari ini. Kita langsung aja Gatsu Barat dulu nih, 92. Gatsu Barat terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Di Gatsu Tengah juga terpantau ramai, bahkan lebih padat, 92, di perempatan perempatan dari Monumen Mayor I Gusti Bagus Gianyar terpantau pada 92. Di sekitar ramaiannya juga di Gatsu Timurnya terpantau ramai lancar, 92. Oke, kita geser lagi di Simpang Topati terpantau ramai di pagi hari ini. Of course ya, 92, ramai banget jalanan di pagi hari ini karena banyak banget yang lagi on proses ya, membeli dari Banten, membeli sarana prasarana sembahyang. Dan untuk kamu yang mau lewat sekitaran Peken juga mohon bersabar ya, 92, jangan disalip ibu-ibunya karena ini adalah hari mereka war ya, 92, war untuk beli buah, beli ini itu, pokoknya banyak, 92. Kita geser dulu di sekitaran War Supratman terpantau ramai lancar, 92. Geser di sekitaran Hayam Buruk terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Di Cagung Tresna seperti biasa lengang as always, 92. Di sekitaran Jalan Raya Puputan terpantau ramai. Di Sudirman terpantau ramai cenderung padat, 92, mohon bersabar. Apalagi kalau kamu masuk ke Pasar Sanglah ya. Of course, pasti di semua pasar hari ini ramai, 92. Jadi kemana pun nggak boleh lewat kalau udah ada Peken, ada Sengol, ada pasar, hati-hati di jalan, 92. Kita geser lagi, Imam Bonjol terpantau ramai lancar, 92. Turun dari Imam Bonjol ini di perempatan yang menuju ke jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Sunset Road terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Sekitaran bypass Ngurah Rai juga terpantau ramai lancar, 92. Di Pesanggaran terpantau ramai ya di pagi hari ini. Jalan tol Bali Mandara terpantau lengang. Dan Simpang Sanur, Simpang Pesanggaran terpantau ramai lancar, 92. Sampai Sanur, Profesor Dr. Ida Bangun Sumantra yang mau ke Taiwan juga terpantau ramai di pagi hari ini. Ini terpantau sudah meningkat ya lalu lintasnya, 92. Banyak juga yang mudah memilih untuk mudik duluan untuk pulang kampung, 92. Jadi untuk kamu yang pengen pulang kampung, jangan lupa ya dicek-cek dulu rumahnya, 92. Siapa tahu ada yang belum dicabut atau belum dikunci, 92. Biar nanti gak amit-amit terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, 92. Jadi Tia ingetin kamu, untuk yang mau pulang kampung jangan lupa dicek-cek dulu rumahnya, daripada nanti dicek orang lain, amit-amit, 92. So don't go anywhere because Tia bakalan channel check another information buat kamu lagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafur, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

95,3 FM teman terbaik kamu. Yes, tiba-tiba udah jam 7.05 ya teman Pro 2. So, ini waktunya Tia bakalan spill-spill nih topik obrolan di pagi hari ini ya teman Pro 2, yang udah Tia siapin spesial buat kamu. Bentar lagi teman Pro 2 bakal meluncur di story Instagram, I still prepare for it. Jadi kamu jangan lupa ya buat follow-follow sosmed kita di @rrprodo dan pasar di Instagram, ada Facebook, X, ada juga di TikTok teman Pro 2. Jangan lupa pokoknya di follow-follow, siapa tahu nanti Tia mood live ya, Tia live. Jangan lupa di like-like juga postingan terkini kita teman Pro 2 di semua sosial media, karena pastinya Tia bersama dengan teman-teman media menyiapkan spesial buat kamu. Jadi teman Pro 2, don't forget to follow dan nanti di vote ya which one yang kamu setujui dari topik kita di pagi hari ini. So, don't go anywhere.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yes, itu dia tadi. Tiba-tiba aku jatuh cinta. Yes, lagunya asik banget teman berdua buat dinikmati pagi hari ini ya. Apalagi dengan segelas kopi yang gak ada aslinya di sini. Tapi kalau misalnya kamu nih teman berdua

Baru saja kita 52 ya, masih nemenin kamu kok in this morning vibes dengan obrolan yang menarik dan seru abis. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan

0: mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
1: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng sama Tia, teman Pro 2. And then, di pagi hari ini sudah mulai ya, apel pagi di kantor. Update dikit, teman Pro 2, karena pastinya ini lagi harus Senin ya, seperti biasa pasti ada apel pagi. Dan kamu juga yang lagi ikut apel, semangat ya teman Pro 2. Kalau bahas-bahas apel, pernah gak sih ke teman Pro 2 kamu jiping ya, jangan sampai ya tiba-tiba pingsan gitu loh pas apel di sekolah. Kalau di sekolah kan biasanya upacara ya hari Senin ya teman Pro 2. Dan biasanya kalau kamu upacara tuh ada kejadian yang aneh gak sih kira-kira teman Pro 2? Kayak kepo aja gitu tiba-tiba kayak karena pas lagi apel juga hari ini teman Pro 2. Ini apa ya teman Pro 2 yang udah kerja sih udah pada mulai apel ya di pagi hari ini. Dan lagi kamu yang di jalan, untuk kamu yang lagi di jalan, kok berantakan banget bahasanya. Hati-hati di jalan teman Pro 2, karena di jam segini ya masih ramai juga terpantau jalan di sekitar Denpasar City teman Pro 2. Apalagi di fase-fase orang-orang lagi war buah-buahan nih. Banyak banget teman Pro 2, teman Tia yang update kalau dia lagi war buah-buahan yang rasanya tuh kayak lebih riweh dan lebih rame daripada orang war tiket konser ya. Of course, ibu-ibu ya teman Pro 2, we know that kalau udah ibu-ibu war apapun itu pasti sangat heboh dan seru teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu nih teman Pro 2 nganterin ibu kamu beli buah tuh biasanya pilihannya di mana sih teman Pro 2? Apakah kamu lebih pilih di peken atau di pasar gitu, pasar tradisional and what I mean, atau kamu malah pilih yang beli buahnya di supermarket, or kamu udah malah pesan PO gitu teman Pro 2, tinggal ambil aja misalnya kayak, atau bahkan nanti dibawain aja gitu sesuai dengan apa yang kamu pesan sebelumnya. Karena sekarang that simple ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu nggak bisa keluar ya udah bisa pesan secara online. Kalau misalnya nggak bisa ngambil pun oke, masih ada fitur yang namanya COD itu teman Pro 2. Jadi kamu tipe yang mana nih kalau beli buah teman Pro 2? Apakah kamu tipe yang harus membeli ke pasar banget in the morning, di subuh-subuh seperti Tia tadi? Atau kamu tipe yang oke aja nih beli buah nantian aja di supermarket biar lebih comfy, lebih nyaman, dan lebih santai, gak ada yang uber-uberan gitu teman Pro 2? Boleh deh langsung dicurhatin di Instagram kita ya, sembari Tia menunggu kamu buat ngisi pollingan juga. Jangan lupa teman Pro 2 di story Instagram dari Pro 2 Denpasar, karena nanti Tia bakalan bahas lebih lanjut lagi nih tentang keseruan dari prepare menuju hari galungan ini teman Pro 2. So don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.

Nih para ibu-ibu pekerja pasti udah mengumpulkan segala cara biar beli aja gak sih teman berdua? Apalagi bener-bener persiapannya juga sisa 2 hari aja nih. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, udah hari H ya teman berdua. So, untuk para ibu-ibu yang gak sempat gak apa-apa, beli aja ibu-ibu. It's time to membeli aja. Kalau misalnya emang gak ada waktu atau bahkan gak bisa juga gak apa-apa teman berdua. Biarkan uang yang berbicara ya kalau kata orang-orang. Ujung-ujungnya juga tetap kamu bakal

sekaligus. Ada juga yang memang mempersiapkan sendiri dari nol. Kalau Tia sendiri sih, ibu udah siap-siap ya pastinya di rumah teman 22 dengan segala jenis perbantan yang disiapkan. Paling nanti Tia nanding metanding sodan-sodan aja sih pulang nih teman 22. Karena bentar Tia mau pulang kampung, gini. Kamu jangan lupa juga ya teman 22, siapkan diri kamu di hari raya ini. Tubuh yang fit pastinya dengan segala jenis bantan yang sudah kamu siapkan itu. Dan kalau misalnya belum siap juga gak apa-apa, masih ada hari ini, ada besok juga teman 22. Masih ada beberapa hari untuk kamu mempersiapkan menuju ke hari raya Galungan ini. Karena udah mulai ya di sosial media Tia, story-story Instagram, story TikTok tuh udah isinya orang-orang abis menjahitan. Ada orang juga yang pokoknya unik-unik banget lah story-nya entar dengan segala jenis seni yang dipertampilkan dari hasil menjahitan mereka teman-teman. Kalau misalnya kamu pengen kepoin, kalau kamu pengen gabungan juga buat story-story juga boleh banget teman-teman. Tidak ada yang salah kok dengan membuat story saat menjahitan, apalagi metanding, kalau lagi membantan juga, asal yang kamu tujukan itu tulus ikhlas, maksudnya sembahyangnya tetap tulus ikhlas 92. Story itu adalah bonus. Anggap aja ikut meramaikan ya 92, apalagi hari raya yang memang selalu kita nanti selama 6 bulan sekali. Jadi 92, siapkanlah style terbaik kamu dan pastinya juga banten yang terbaik kamu juga untuk dihaturkan nanti di hari raya Galungan 92. Karena ya seperti yang kita tahu, Galungan adalah kemenangan Dharma lawan Adharma. Jadi why not banget kamu mempersiapkan yang terbaik untuk dirimu sendiri.

Indonesia adalah negara Asia pertama yang nembus Piala Dunia loh teman Pro 2 tahun 1938 di Prancis. Kita Indonesia masih main pakai nama Hindia Belanda. Perjalanan yang gak main-main, naik kapal laut berminggu-minggu sejauh 11.000 km. Wah, gak kebayang banget rasa lelahnya.